0: Goals.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

0: diriku.
1: Aida Jebat dengan Siapa Diriku baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung minggu KL hari Ahad ini, 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijri. Aksi Brazil dan juga Morocco berakhir dengan keputusan seri 1-1, dan kalau dilihat kepada keseluruhan permainan, keputusan ini boleh dianggap agak adil untuk kedua-dua pasukan ya. Morocco membuktikan sekali lagi bahawa kejayaan mereka mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022 bukanlah kebetulan. Mereka cukup berdisiplin, tersusun dan berani mencabar pasukan yang lebih besar. Dan Brazil pula menunjukkan karakter mereka apabila bangkit menyamakan kedudukan selepas ketinggalan. Walaupun gagal meraih 3 mata penuh, mereka masih mempamerkan kualiti yang menjadikan mereka antara calon utama untuk melangkah jauh dalam kejohanan Piala Dunia 2026 ini. Okay? Baik, perlawanan selepas ini pukul 9 pagi antara Haiti dan juga Scotland berlangsung pukul 9 pagi menerusi saluran Sukan Plus. Perlawanan kumpulan B apapun pada anda yang mungkin terlepas siaran pagi tadi antara Qatar dan juga Switzerland juga satu sama. Dan kita akan kongsikan jugalah apa yang terkini dan juga apa yang menarik dalam kopi bola pagi untuk Piala Dunia 2026. Berhibur bersama Spider dengan Ngam Ho, juga kita ada Rob Thomas dengan Londi Nomo, dan berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Ultimate dengan Bunga, menghiasi ruang udara hujung minggu KL ini, baru KL.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, persembahan Zain Azin dengan Madah Berhela, baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL 8.32 minit pagi. Selepas aksi Brazil dan juga Morocco yang berakhir 1-1, tumpuan kini beralih kepada satu lagi perlawanan kumpulan C, iaitu Haiti menentang Scotland. Walaupun nama Haiti mungkin tak sepopular pasukan-pasukan besar dunia, mereka hadir dengan semangat dan motivasi tinggi untuk membuktikan kemampuan di pentas terbesar bola sepak dunia. Dalam kejohanan seperti Piala Dunia, pasukan yang dianggap underdog sering menjadi pencetus kejutannya. Scotland pula hadir dengan sejarah bola sepak yang panjang. Walaupun dah lama tak berada dalam kelompok elit dunia, mereka tetap mempunyai penyokong yang cukup fanatik dan sentiasa membawa semangat luar biasa ke setiap kejohanan. Bagi Scotland, perlawanan menentang Haiti ni boleh dianggap peluang terbaik untuk mengutip mata penting sebelum berdepan cabaran yang lebih besar dalam kumpulannya. Baik, kita terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada ekspedisi dengan Apa Nak Dikata. Satu lagi lagu FIFA World Cup 2026 Illuminate, persembahan Jesse Reyes, Eliana, juga Ayam Den Lapih bakal menyusul, persembahan Anita Sarawak. Semuanya berhibur juga dengan lagu ini, persembahan Sinario dengan Cari Tapak, menghiasi ruang udara hujung minggu KL ini. Baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Lagu persembahan Anita Sarawak dengan Ayam dan Lapeh, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979 nasiblah terlepas satu kan. Tak apalah, kita belanjalah. Menghampiri pukul 9 pagi, kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan apapun keputusan seri antara Brazil dan Morocco sebentar tadi menjadikan kumpulan C semakin terbuka. Ini bermakna Haiti dan Scotland mempunyai peluang untuk mencuri perhatian dan memperbaiki kedudukan kumpulan sekiranya berjaya meraih kemenangan hari ini. Dalam format baru Piala Dunia 2026, setiap mata sangat berharga kerana bukan sahaja juara dan naib juara kumpulan berpeluang layak. Malah beberapa pasukan tempat ketiga terbaik juga boleh mara ke pusingan yang seterusnya. Okay? Baik, menantikan pukul 9 berhibur bersama Slam dengan manisnya Rindu. Juga kita ada lagu ini persembahan Stacey dengan I Am Not For Sale.

ジョブキショッピングジョブリングキャオフジョミングキャオフジョミングキャオ

0: KLFM
1: Jeddå!
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat dah cadangan allowan itu. Jangan risau, minggu depan selepas yang amat bawah Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawah Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saif Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Celine Dion dengan I Love You membuka tirai jam yang ke 1, 2, 3 bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami wala di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Nak saksikan Piala Dunia 2026 untuk waktu ini perlawanan antara Haiti dan juga Scotland di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Yang mana Haiti sebenarnya hanya pernah beraksi sekali di Piala Dunia, iaitu pada tahun 1974 di Jerman Barat. Dan Scotland pula mempunyai sejarah yang lebih panjang dengan beberapa penampilan di pentas Piala Dunia, namun masih memburu kejayaan besar yang mampu mengembalikan kegemilangan bola sepak mereka. Okey, untuk perlawanan pagi ni, tadi ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Morocco. Untuk sekarang ni pula, Haiti ke Scotland? Mana satu? Boleh borak-borak santai bersama dengan kami di live TikTok KLFM Official. Ada 28 mata memandang. Bantu saya ke

Tuk-tuk screen juga sampai kita end live. Kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Ayati Tasrib dengan Khazanah dari Malaya. Juga kita ada Min Malik dengan Flora Cinta. Dan juga lagu ini Persembahan Snipers dengan Mencari. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Avril Lavigne dengan Heart baru saja berlalu menemani anda musim hujung minggu KL. Sekarang ini Haiti dan juga Scotland di minit yang ke-36 dan Scotland berjaya mendapatkan gol yang pertama daripada McGinn, pemain jersey nombor 7 pada minit ke-28 tadi. Untuk game yang ni, pilih siapa? Haiti ke Scotland? Kalau saya pilih Scotland lah. Dan tadi tertangkap di layar TV penyanyi rock legenda Rod Stewart, seorang yang berasal dari Scotland juga. Walaupun dia lahir di London, England, tapi keluarganya berasal dari Scotland dan dia memang terkenal sebagai penyokong tega pasukan bola sepak Scotland. Sampai sekarang pun bila Scotland beraksi di kejohanan besar, kamera selalu cari Rod Stewart ni di tempat penonton. Dia memang antara selebriti yang paling kuat menyokong skuad kebangsaan Scotland. Jadi untuk pagi ni, siapa sokong Scotland angkat tangan. Siapa sokong Haiti angkat tangan kiri. Macam tu. Boleh borak-borak di live TikTok juga, di KLFM Official. Saya sambil-sambil melayan lagu-lagu anda. Kita juga sedang menonton Piala Dunia 2026 di Sukan Plus dan juga di RTM3, okay? Baik, kita ada Hakim and the Magistrate dengan Portrait. Juga kita ada Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas. Arijit Singh juga bakal menyusul dengan Tukur-Tukur. Selepas itu kita akan dengarkan Dunia 10 Pagi dan ada akan bersama dengan Anne Diana untuk pilihan hangat KL dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan dengarkan lagu ini daripada persembahan Anwar Zain dengan lelaki ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di udara pada hari Selasa nanti untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, 4 petang hingga 8 malam. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Selamat pagi Kuala Lumpur. Apa khabar semua yang sedang santai hujung minggu ini? Tak kiralah yang sedang memandu atau sedang menikmati sarapan bersama keluarga ataupun baru nak mulakan aktiviti hari Ahad anda. Terima kasih kerana memilih dan mendengar Radio KLFM. Jadi saya hari ini and Diana akan temankan anda 2 jam ini. Kita akan bersama dalam pilihan Hangat KL Carta 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Dan menariknya, carta ni bukan berdasarkan undian tetapi dipilih melalui trend semasa di platform penstriman digital, populariti di media sosial dan juga kekerapan lagu dimainkan di stesen radio KLFM. Jadi nak tahu lagu mana yang sedang menguasai carta minggu ini? Adakah artis kegemaran anda berjaya berada di kedudukan teratas? Jadi teruskan bersama N, kita akan dengarkan 20 buah lagu di pilihan Hangat KL. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sekarang ni kan kita dah pun masuk apa yang tular. Video yang pertama berkenaan dengan seorang, dua orang, tiga orang lelaki yang berada di hospital ni.
2: Ada dua hospital. Orang lain tak ada. Lepas tu ada pula cleaner ni, dua orang cleaner ni tengah vacuum. Vacuum itu hiburan yang menghiburkan mereka lah.
1: Ya, masalahnya Pak Endang tu tak berkelip. Hayal lah orang kata.
2: Macam kawan saya, dia masuk ward. Dah macam sunyi kat situ. Dia buat konsert kat situ.
1: Buat konsert?
2: Tak apa, nyanyi ramai-ramai satu lagu. Semuanya Kuala Lumpur.
1: Saya tahu kawan awak masuk ward mana.
2: Pada.
1: Yang tak sepatutnya.
2: Ada dua je. Dekat Tampoi ataupun Rajun Hutan.
1: Ya, saya rasa hospital bahagia.
2: Hospital bahagia.
1: Mana boleh kita buat bising tau.
2: Boleh. Kadang-kadang kita macam bosan-bosan. Kadang-kadang nurse tu datang, nurse main gitar. Dia main drum sekali. Untuk hiburkan orang lah.
1: Ya, saya dah yakin dan pastilah kalau nurse-nurse join tu maksudnya kat hospital bahagia lah tu. Semoga sentiasa bahagia lah kawan awak tu.
2: InsyaAllah
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: Okey KL, cuba angkat tangan siapa yang jenis sentiasa update playlist setiap minggu. Sekarang ni memang mudah untuk kita dengarkan lagu-lagu baru. Buka saja aplikasi muzik kegemaran, pasti ada lagu yang sedang viral atau trending. Tapi menariknya, walaupun banyak lagu baru yang muncul setiap minggu, hanya beberapa buah saja yang benar-benar menambat hati pendengar dan juga kekal dalam carta. Dan itulah kita nak bawakan dalam Pilihan Hangat KL ni, lagu-lagu yang sedang menjadi pilihan ramai ketika ini. Tapi sebelum tu, anda perasan tak sekarang ni ramai artis tempatan semakin mendapat tempat, bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Malah ada juga lagu tempatan yang berjaya mencapai jutaan stream dalam tempoh yang singkat. Jadi ini membuktikan karya anak tempatan semakin berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi tahniahlah kepada semua penggiat industri muzik tanah air yang terus menghasilkan karya terbaik untuk pendengar. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Pilihan Hang KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat.
2: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
1: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
2: Oh, lamak. Bukan lemak
1: Lamak.
2: Lamak.
1: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
2: Biasa dengar.
1: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat. Dan makanlah tadi.
2: Saya sudah makan tadi.
1: Betul. Okey, yang terakhir gadang. Maksud besar. Rumah gadang tu cantik mana?
2: Rumah besar itu sangat cantik.
1: Tapi
2: betul lah kita guna ayat besar gadang kan?
1: Besar gadang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Selamat pagi kepada semua orang KL yang sedang menikmati hujung minggu anda. Semoga hari Ahad hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Kalau masih belum ada perancangan hari ini, apa kata pagi ini kita mulakan dengan muzik yang terbaik di pilihan Hangat KL. Dan sekarang ni kan, ramai artis hari ini mendapat perhatian menerusi media sosial. Ada lagu yang menjadi viral kerana cabaran tarian. Ada juga yang popular kerana liriknya yang dekat dengan kehidupan orang ramai. Walau apa pun platformnya, yang penting adalah karya yang mampu menyentuh hati pendengar. Dan setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta kan. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Okey, sekarang ni jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
0: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keistimewaannya hari ini, kami bertiga memakai jersey bola sepak tau.
2: Ya, macam saya sebagai negara Jepun, saya pakai general. Generic punya jersey sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
1: Oh, siapa menang, Dayang sokong lah.
3: Geng lala.
1: Sayang-sayang semua. Macam saya pakai baju Spain lah. Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
1: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat je, Pi.
1: Bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola petak. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejar kan?
1: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu perkara tu kita kena rebut lah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan satu, yang satu tu contohlah Dayang tak berguna. Saya rebutkan Dayang sampai sekarang. Macam tu lah contoh.
3: Contoh.
1: Walaupun ramai yang ada.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
2: Saya speechless.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan Hai. Baik, setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang terus mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Dan kita pun dah menghampiri 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL. Tapi jangan lupa, sebentar nanti kita ada spotlight artis. Dan jom kita dengarkan 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pelancong asing lah datang ke Malaysia ni, motor dia rosak. Mm-mm. Betulan motor dia rosak dekat Jabatan Pulau Pinang tu. Tak boleh nak start lah. Mm. Ada seorang hamba Allah ni, abang kita ni pemuda, seorang pemuda ni baik hati. Dia tolong towing kan motor tu sampai ke workshop.
2: Oh, sampai ke workshop. Jauh tu dari Jabatan Pulau Pinang ke Bayar Lepas lebih kurang.
1: Bayar Baru.
2: Bayar Baru. Bayar Lepas dah. Orang apa nama orang Pulau Pinang cakap kat Mawar kita lebih kurang sejam juga.
1: Tak adalah sampai sejam. 10 km. Jauhlah tu. Okey, dua orang ni yang pelancong asing ni, dia sebolehnya nak ucapkan terima kasih. Dalam bahasa Malaysia, Melayu.
2: Konten-konten macam ni yang kita nak, ini konten-konten yang tak ada Farida.
1: Tak ada Farida.
2: Konten tak ada Farida.
1: Yang tak ada apa lagi.
2: Yang konten-konten yang tak masuk di Akil. Macam-macam lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

0: Baik, untuk segmen Spotlight Artis Pilihan Hangat KL, untuk minggu ini kita bawakan sebuah kumpulan legenda yang tidak asing lagi dalam dunia muzik Nusantara, iaitu Dewa 19. Ditubuhkan di Surabaya, Indonesia pada tahun 1986, Dewa 19 merupakan antara band paling berpengaruh di rantau ini dengan deretan lagu hit yang masih menjadi pilihan peminat sehingga hari ini. Siapa yang tidak pernah mendengar lagu seperti Kangan, Risalah Hati, Roman Picisan, Pupus, Arjuna dan banyak lagi. Lagu-lagu mereka bukan saja popular ketika era 90-an dan awal 2000, malah masih relevan serta diminati oleh generasi baru. Dan di sebalik kejayaan Dewa 19, nama Ahmad Dhani sememangnya cukup sinonim sebagai pengasas, komposer dan juga tulang belakang kumpulan ini. Kehebatan mereka dalam menghasilkan lagu yang puitis serta susunan muzik yang berkualiti menjadikan Dewa 19 antara band paling dihormati di Indonesia. Dan sehingga kini, Dewa 19 masih aktif mengadakan konsert dan jelajah pelbagai negara termasuklah Malaysia. Dan menariknya, kemunculan mereka sentiasa mendapat sambutan luar biasa daripada peminat yang membesar dengan lagu-lagu mereka serta generasi baru yang mula mengenali karya-karya hebat kumpulan ini. Jelas sekali, walaupun sudah berdekat dalam industri muzik, pengaruh Dewa 19 masih kuat dan terus menjadi inspirasi kepada ramai pemuzik di Nusantara. Dan kumpulan legenda Indonesia ini telah pun mengadakan konsert besar di Malaysia bersama dengan beberapa bekas anggota mereka seperti Ari Lasso dan Tio Negros. Walaupun tanpa kehadiran vokalis terkenal mereka Once Michael, konsert Cintaku Tertinggal di Malaysia yang berlangsung di Azeta Arena berlangsung dengan cukup meriah. Dan Ahmad Dhani turut berkata, peminat di Malaysia sentiasa memberi sambutan luar biasa kepada Dewa 19 dan menganggap Malaysia sebagai rumah kedua buat mereka. Dan selepas ini, anda akan dengarkan 3 buah lagu dari kumpulan Dewa 19 di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

Maka berakhirlah sudah pilihan Hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kerana menemani saya sepanjang 2 jam ni. Kita kira turun 20 buah lagu paling hangat tempatan dan antarabangsa. Jika anda terlepas carta tadi, jangan risau kerana kita akan kembali lagi Ahad depan pada waktu yang sama. Teruskan menyokong industri muzik tempatan dan jangan lupa untuk terus bersama KLFM. Ini baru KL. Saya Endayana nak undurkan diri. Jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Happy weekend. Bye-bye KL. Catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Juga ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dia paksa-paksa.
2: Ya, asal anak lelaki je bola. Asal anak lelaki je bola.
1: Ha, macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
2: Renang berirama. Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
1: Dengan badminton?
2: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak dalam panas.
1: Oh,
2: yelah. Tak terbakar.
1: Eh, futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan di kelas raya saya, DJ Pool. Untuk anda, KLFM 97.2. Ini baru KL.
4: Pilihan Hangat KL.
0: Terima kasih kerana mendengar Pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.

KLFM ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan, Tom. Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini Ahad 14 Jun 2020. Anda sedang mendengarkan hujung minggu KL. Fasa yang kedua bertemankan Bila Chan. Dan Bila akan menemani anda waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menghiburkan anda sejak pukul 6 pagi tadi. Jangan risau, Bella akan kembali menyambung tugasan 6 jam seterusnya menghiburkan anda. Ada info mengenai Piala Dunia dan banyak lagi. Kalau anda ada permintaan lagu pun, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ni kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, Laki di Telefon, Afiq Syazwan. Terus lain KLFM, ini baru KL.

MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Let's go.
1: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. KLFM Zoom In. Baru di KLFM, ini baru KL.

Itu dah hamping mana nyanyian Khalifah. Dah tahukah nak pergi mana hari ini? Sahabat-sahabat sebelah anda nak pergi mana-mana? Anda kena tahu dulu jangkaan cuaca hari ini bagi 14 Jun 2026 dijangkakan di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ribut peti akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kalau nak pergi mana-mana tu, bolehlah cek dulu dekat Met Malaysia untuk jangkaan cuaca bagi hari ini. Okay, kalau kita tengok pada cuaca hari ini, tak sesuailah untuk melakukan aktiviti di luar. Jadi anda bolehlah pergi mall ke, pergi menonton wayang ke, atau apa-apa saja aktiviti yang berada di dalam kawasan yang tertutup. Okay? Dan sebarang aktiviti yang anda nak kongsikan bersama kami, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Meghan Trainor dengan tajuk lagunya Make You Look. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Antara Anya dan Jakarta, nyanyian daripada Datuk Sheila Majid menghiburkan anda di hujung minggu KL. Dan rakaman lagu tersebut adalah 1989. Tetap menjadi lagu-lagu yang hits yang sering dimainkan di corong-corong radio. Okey, baik. Anda tahu kan, RTM adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026. Dan ini dia saya nak kongsikan mengenai perlawanan pagi tadi. Untuk perlawanan yang berlangsung pada pukul 9 pagi tadi antara Haiti menentang Scotland, Haiti tewas tipis dengan keputusan 0-1. Namun Haiti membuktikan mereka bukanlah sekadar pasukan pelengkap jadual. Dan aksi perlawanan kumpulan D pula sekarang sedang berlangsung di TV OK dan Sukan Plus. Perlawanan antara Australia menentang Turki, di mana Australia sedang mendahului dengan 1 gol berbalas gol. So nak tahu lebih lanjut mengenai perlawanan yang ini, kejap lagi Bella akan update dari semasa ke semasa. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu solat fardu zuhur akan masuk tepat pada pukul 1:16 tengah hari. Dan sebentar lagi kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ni saya nak tanya, bila nak kahwin? Sebabnya kita nak dengar lagu nyanyian Andy Bernari dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL. Yeah.

suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: nyanyi baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama Satu Tengah Hari.

Sepak Dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Itu dia Sinarita, Shawn Mendes dan Camila Cabello baru saja menghiburkan anda. Baik, kita nak kembali kepada Piala Dunia ni. Tadi kita dah ke separuh masa kedua dengan Australia mendahului 1-0. Dan sambil-sambil tu Bella nak kongsikan sikit lah fakta-fakta mengenai perlawanan atau pasukan perlawanan ini. Ini adalah perlawanan pembuka kepada kedua-dua pasukan di Piala Dunia 2026. Dan Australia dan Turki hanya pernah bertemu dua kali je dalam peringkat senior. Turki memenangi dua-dua perlawanan pada 2004. Dan Turki kembali ke Piala Dunia selepas 24 tahun menunggu. Australia pula membuat penampilan Piala Dunia buat kali ke-6 berturut-turut. Dan satu lagi tambahan, Turki hadir dengan rekod meyakinkan menang 11 daripada 14 perlawanan terakhir dan masih belum tewas sepanjang 2026. Dan masih sekarang ni masih lagi 1-0 ya. Kita masih lagi menanti kebangkitan Turki. Adakah boleh menewaskan Australia? Sama-sama lah kita tunggu. Dan Bella akan update dari semasa ke semasa. Dan sambil-sambil tu jom kita layan lagu permintaan Azira. Nak dengarkan lagu nyanyian elit dengan tajuk lagunya Tambaran Wanita. Terus sayang KLFM, hujung minggu KL.

0: Minggu Giau. Hujung Minggu Giau.
1: Hujung Minggu Giau.

Gelora Nyanyian Usop membawa kita ke pukul 1.51 minit tengah hari dah hampir pukul 2 dan sebentar lagi pukul 2 kita akan ada Music Express Music tak berhenti selama 1 jam dan kita telah menerima jaringan kedua daripada Australia dengan jaringan daripada Melkov. Tahniah diucapkan dan masih lagi tengah berlangsung permainan antara Australia menentang Turki. Jadi kita masih lagi menunggu apakah tindakan Turki yang seterusnya dan sebentar lagi tepat pada pukul 3 petang kita akan ada KLFM Zoom In bertemankan Baguio sebagai artis jemputan. Pastinya akan bersama dengan host Kulin dan juga Putra Azwan yang akan bertanya mengenai kehidupan, mengenai kejaya Baguio dan katanya ada orang kata apa lagu nak dipersembahkan untuk anda semua. Jadi kejap lagi kita tonton KLFM Zoom In pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita layan muzik tanpa henti selama 1 jam, Music Express. Jadi kalau anda nak masuk lagu-lagu permintaan di Music Express, boleh hantarkan kepada kami di 013-309-7972. Jom kita layan lagu Sakura Band, Polaroid. Terus layan KLFM, ini baru kita.

0: kicap boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
1: Itu dia.
2: Ya.
0: Ada objektif ada tak JT dia.
2: Macam-macam.
0: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
0: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In. Baru KLFM ini baru KL.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: LFM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan anda boleh tonton kami menerusi 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM.
2: Ya, yeah, dan untuk hari ini kita bersama seorang penyanyi yang wow, ini legend orangnya.
1: Yeah,
2: bukan calang-calang, bukan biasa-biasa. Tapi yang menarik, vokal beliau ni dari tahun 90-an sampailah hari ini perpadu maintain macam kaset, macam CD.
1: Tadi kulit dengar kan waktu rehearsal tadi tu, ya Allah, sebiji macam kaset, macam CD lah
2: kan. Ingat teknikal pasang lagu sistem kan. Okey, apa tak apa, buang masa, jom tanya, nak persilakan tetamu istimewa kita hari ni. Kita bersama Abang Bagio.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sihat ya Kulin?
2: Alhamdulillah. Baik Abang Bagio.
3: Abang
2: ceria. Alhamdulillah. Abang daya mana ni bang? Ada show ke mana ke hari ni? Busy ke sekarang?
3: Saya setakat ni alhamdulillah, penggerakan seni saya berjalan dengan sangat positif. Dan sibuk dengan mempromosikan barang baru kan.
2: Barang
3: jadi
2: baru.
3: Jadi kita cuba untuk orang kata bergerak secara orang kata positif. Supaya peminat-peminat tu merasai akan kemunculan Bagio tu masih relevan dalam industri.
2: Dan kini Abang Bagio hadir dengan single terbaru yang berjudul Rindu Abang. Okay, macam lakonan masih lagi berlakon tak bang?
3: Lakonan berlakon dah lama juga saya dah tak berlakon. Sebab tak ada tawaran. Mungkin sebab saya punya masalah dia satu je. Muka saya bila bagi watak bapak macam tak kena, macam muda sangat. Bila bagi watak orang muda macam tak kena pula, dia macam tengah-tengah kan. Jadi saya jadi mungkin disebabkan personaliti saya tu yang agak macam di tengah-tengah antara dua tu kan. Jadi payah sikit nak dapat watak lah. Jadi tapi terakhir sekali saya berlakon pada tahun 2020 dalam satu drama arahan Jingo berjudul Penjara Janji. Itu drama tu berepisod lah. Dia punya hero dalam cerita tu Alif Sata.
2: Okey.
3: Masa-masa time COVID tu kan.
2: Yelah, time COVID tu seram dengar tingat kita di apa ya, tak ada jalan.
3: Tak nak lagi lah.
2: Kita tanya kat Abang Bagio lah Abang Bagio dah pun bersama dalam industri sejak tahun 90-an sampai hari ini. Jadi macam mana Abang rasa evolusi diri Abang dalam perjalanan seni daripada dulu sampai sekarang? Evolusi Abang
3: daripada segi pertama sekali saya kena ucap syukur alhamdulillah kerana kudrat tu Allah Ta'ala bagi lagi, dan juga ilham tu Allah Ta'ala bagi lagi, kemampuan untuk kita berkarya kan. Tapi banyak beza dia kalau segi evolusi pergerakan seni saya tu daripada seorang penyanyi di bawah platform untuk sebuah kumpulan yang dinamakan Damasutra. Jadi saya kena ucap terima kasih kepada Damasutra. Damasutra itulah satu platform yang dapat saya memperkembangkan bakat nyanyian saya. Dan di situ juga saya dapat memperkembangkan bakat boleh kompos lagu dan juga boleh tulis lirik. Dan ada pengalaman dari segi kerja-kerja dalam studio kan. Jadi perbezaan antara era tahun 1991 sehingga ke sekarang dah era digital, daripada analog ke digital, banyak beza lah. Jadi saya rasa macam kalau rasa-rasa zaman yang ada sekarang ni ada teknologi yang sekarang ni ada pada zaman saya, senang kerja. Senang kerja. Salah satu contoh dia auto tune. Auto tune, nyanyian secara auto tune ni maknanya kalau kita ada kesilapan nyanyian tu boleh auto tune.
2: Betul kan?
3: Zaman saya dulu mula-mula tahun 91 nyanyi kena betul-betul letak note dekat situ. Tak keluar semua peluh-peluh jantan ni. Tak tahu peluh apa nak keluar lagi ni. Kan? Dah tak ada peluh nak keluar sebab nak menyiapkan untuk satu lagu tu bukan sesuatu yang mudah. Sebab dia perlu ada orang kata satu kerja homework yang sangat tinggi supaya kita boleh merealisasikan lagu tu dihasilkan dengan baik.
2: Mungkin itu juga antara faktor kenapa penyanyi zaman Abang Bagio tu sampai hari ni suara mereka masih padu, maintain sama. Mungkin itu antara faktornya Abang Bagio.
3: Itu antara salah satu disiplin. Disiplin yang menampakkan kita perlu ada kemahiran yang jitu untuk menyanyikan sesebuah karya tu dengan baik.
1: Kalau kita sebut nama Baggio ni kan bang, ada identiti sendirilah kan. Macam mana abang Baggio kekalkan identiti tu dari dulu sampai sekarang?
3: Mengekalkan identiti ni adalah salah satu daripadanya ialah tanggungjawab untuk kita menjaga personaliti kita. Satu, rupa paras. Jangan naik sangat badan, jangan terlampau kurus ataupun sebagainya. Yang paling penting, sedap mata memandang untuk orang tengok. Dia ada ada nafsu nak bergambar. Kalau dah macam tong drum kan, sekali nak bergambar pun dia tengok atas bawah ya ke, ni Baggio kan. Contohnya, lebih satu image lah. Image, kalau tak kacak, janji kita ada sesuatu yang image tertentu yang menampakkan kelainan kita dengan penyanyi-penyanyi lain. Daripada segi rambut, hairstyle ni macam mana. Kenalah ada kita bincang dengan hairstylist macam mana style rambut nak buat kan. Jadi dari segi berpakaian sebenarnya dia punya petua dia, orang cakap petua kan. Tapi kalau petua tu jadi tua,
2: pemuda lah.
3: Pemuda lah kan. Jadi kita nakkan petua dia lebih kurang macam sentiasa fashion yang dalam in sekarang lah. Maknanya dari segi berpakaian, dari segi rambut nak buat macam mana kan. Jadi itulah yang saya mampu buat lah. Selagi kalau kita nak ada dalam industri
2: kena ada X factor dia. Abang Baggio kan.
3: Betul.
2: Okey, dia Abang Baggio, kejap ada banyak kita berbicara dengan Abang Baggio sebenarnya. Ada banyak sangat. Game pun ada bang.
3: Alamak, kena bangun ke apa ni?
2: Kena push up bang. Push up.
3: Alamak.
2: Okey, semuanya kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Kekal di KLFM. Ini baru KL. KLFM Zoom In.
0: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Terima kasih masih lagi bersama kami menerusi 97.2 MHz KLFM ini baru KL, dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami menerusi Facebook Live KLFM.
2: Ya, yeah, betul. Yeah. Untuk maklum anda juga, di Facebook Live kita ada game dengan Abang Magio yang kami tak siarkan di sini. Tapi anda boleh saksikan di live Facebook KLFM ini baru KL, eksklusif dekat sana tau.
1: Ya, yeah, dan sekarang ni ramai yang tak sabar. Kita nak berbual lagi dengan Abang Magio ni lah kan.
2: Yalah, kita bersama Abang Magio dan kini hadir dengan single Rindu. Jadi Abang Magio, untuk single Rindu ni kan, apa kisahnya, apa cerita ni, apa yang abang rindukan ni?
3: Okey, pertama sekali lagu ni ciptaan Joe Slash, dan liriknya ditulis oleh saya sendiri. Jadi itu antara wow factor yang kita create as a team. Lagu ni diterbitkan oleh Giant Production. Penerbit utama dia Adi Six Sen dan Joe Slash. Dan pemuzik-pemuzik dalam lagu ni yang melibatkan pemuzik-pemuzik profesional yang nama besar lah. Untuk drum Ujang, lepas tu gitar Adi Cradle, dan bass dimainkan oleh robot. Dan ada tiupan-tiupan tu daripada Jasmine dan juga Firdaus ke apa nama dia.
2: Hebat.
3: Jadi pada saya, kenapa pemilihan lagu tu tajuk dia Rindu, kerana senang kita nak hook peminat supaya dia tahu rindu lah tak dengar Abang Bagio keluar satu benda yang baru kan. Dan saya pun rindu dengan peminat-peminat. Tapi yang paling penting untuk konsep muzik yang kita pertaruhkan, yang saya pertaruhkan kali ini, sangat berbeza daripada muzik-muzik yang pernah saya nyanyikan yang lepas-lepas. Dengan sama ada dengan Damasutra ataupun dengan lagu-lagu single yang banyak saya buat sebelum ni. Jadi 360 darjah pusing.
2: Totally different
3: daripada genre yang sebelum-sebelum ni.
1: Abang Bagio, kita nak tanyalah kan, bila kita dengar perkataan rindu ni, setiap individu ni dia ada maksud tersendiri. Rindu tu ada ada pelbagai maksud lah, tapi rindu bagi Abang Bagio ni apa dia?
3: Okay, kalau untuk penceritaan tentang lagu dalam Rindu ni, kalau dalam penceritaan untuk music video yang kita hasilkan dalam bentuk AI yang boleh ditengok di YouTube, penceritaannya tentang percintaan dua lelaki dan perempuan yang merindui antara satu sama lain. Tetapi di dekat situ dia punya storyboard dia tu lebih kalau ikut pada lirik, sebenarnya penceritaan dia telah tentang kerinduan manusia terhadap penciptanya, Allah SWT kan. Jadi di mana terletaknya kerinduan itu diubati di pada waktu sepertiga malam. Di sepertiga malam tu melibatkan mungkin orang akan buat sesuatu untuk diri dia lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi iaitu di sebalik penceritaan yang saya tak sisipkan dalam storyboard yang sebenar. Jadi saya nakkan benda tu ada double meaning, supaya orang berfikir, eh tengok dekat sini lirik dia gini, tapi dekat yang storyboard yang untuk penceritaan untuk dalam music video, lebih kepada nampak commercial value-nya, cinta manusia sama manusia kan, antara lelaki dan perempuan kan. Jadi tu nampak antara idea kreatif yang kita cuba kupas kat situ lah.
2: Ada dua maksud.
3: Storyboard tu saya yang buat.
2: Lirik pun Abang Bagio yang buat. Storyboard Abang yang buat. Jadi inspirasi dari mana saya bang? Untuk lirik, untuk storyboard semua ni, siapa yang influence? Influence banyak.
3: Influence
2: dia punya pengaruhnya.
3: Pengaruh dia saya sebenarnya banyak lebih kepada, berdasarkan kepada penciptaan lagu-lagu asal yang banyak saya nyanyikan bersama dengan Damasutra dulu. Jadi saya masih berpegang kepada kualiti kepada sesuatu naskah yang kita hasilkan tu, mesti jangan lari daripada resepi yang lama-lama tu. Jadi kita tak nak macam terlampau lari sangat penceritaan dia tu. Masih lagi menggalakkan kepada peminat-peminat untuk terus berfikir, otak kiri dan kanan dia berjalan. Dan dia kena rasa ada satu niat, ada rasa perasaan untuk ingin tahu apa sebenarnya cerita lagu ni. Apa ni kan. Jadi gitu lah. Kita jangan buat lagu, kita buat satu lagu yang membuatkan orang ada rasa nak berfikir lah, untuk berfikir dan berhibur.
2: Nampak orang nak, orang otai kalau dia buat lagu, maksud dia kita kena berfikir.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dengar sambil belajar.
3: Adika hari ini.
1: Baik, Abang Bagio, sikit je Abang Bagio. Apa harapan untuk pendengar untuk dengar lagu ni? Sikit je.
3: Harapan saya kena move on.
1: Kena move
3: Utama
1: on.
3: Sekali peminat yang nak dengar lagu naskah baru daripada Bagio ni, untuk yang lagu Rindu ni, dia kena letak tepi jiwa dia yang dah selama sebati tu untuk move on, moving forward ke depan. Baru dia boleh okay. Maknanya disiplin dia gitu lah. Jadi setakat ni alhamdulillah lah, penerimaan di kalangan yang mendengar, tak ada yang cakap pelik lah, apa benda lah, apa benda karya ni. Alhamdulillah lah. Dari segi komen yang mana pergi ke YouTube menyaksikan music video tu, banyak yang kita dapat komen-komen yang sangat positif.
2: Alhamdulillah.
3: Yang suka, yang suka tengok apa ni, storyboard dalam tu kan. Dan juga begitu juga lirik yang dihasilkan dan juga mutu nyanyian.
2: Baik. Okey, baik, kita nak bersama Abang Bagio untuk persembahan yang pertama sebenarnya. Lagu ni memang lagu antara lagu ni apa? Orang berfikir kat bang. Macam-macam orang kata lagu ni bang. Lagu tarikat lah, lagu tauhid lah bang.
3: Macam-macam.
2: Dan sebenarnya lagu apa bang?
3: Sebenarnya cerita dia tentang Sufism. Ilmu pokok agama.
2: Itu dia. Kita bersama Abang Bagio untuk persembahan akustik pertama eksklusif di KFM Zoom In bersama Abang Bagio dengan lagunya Sufi.

0: FM Zoom In.
1: Baik, kita masih bersama Abang Bagio untuk KLFM Zoom In waktu ini. Ha, itu dia persembahan eksklusif kami buat kepada anda. Aku bersama Abang Bagio dengan Sufi tadi. Memang mantap. Tapi saya tak mantap juga jika tak ada apa dengan muzik. Kulin, Abang, kan? Jadi, terima kasih untuk Combo RTM yang dibawa oleh penerbitnya Eddie Tosan dan dipimpin oleh pengarah muzik Ismail Man dengan bersama muzik Ridwan Moses dan juga Muhammad Syamim.
2: Ya, tadi kita dah berbual sikit-sikit, kan? Lepas tu kita dah pun main game. Kita dah pun dengar Abang Bagio ni nyanyi lagu Sufi. Kita nak sambung lah cicat-cicat sikit dengan Abang Sufi.
1: Lagu rindu,
2: Berkenaan dengan lagu rindu ni lah, kan. Okey, sepanjang Abang Bagio merakamkan lagu rindu ni, kan, ada tak perkara yang macam terkesan dekat hati ataupun kehidupan Abang Bagio waktu ketika tu?
3: Yang terkesannya bila kita lambat untuk berkarya lah. Jadi bila kita dapat peluang dan ruang untuk kita berkarya tu, keseronokan tu bila kita berada dekat dalam bilik vokal tu, dia rasa keterujaan dia tu macam percaya tak percaya. Ini dah tahun 2026 dah ni. Saya start nyanyi tahun 1991. Jadi saya tak menjangka yang saya boleh lagi untuk menyanyi dalam keadaan industri yang dah banyak sangat perubahan dia. Kalau dulu dalam bentuk fizikal, jual kaset, jual CD, kan. Tapi sekarang dah dalam bentuk digital platform, kan. Dah tak ada lagi bentuk fizikal. Cara meniaga pun dah lain, kan. Tapi dulu kalau orang beli kaset, dia boleh dengar untuk diri dia seorang je. Dia tak kongsi punya, babe. Kalau dia kongsi, alamat tak kaset tu tali dia putus ataupun CD tu hilang. Gitu. Tapi sekarang suasana dah berubah. Kita jangan kedekut dengar muzik tu seorang-seorang. Kita boleh apa ni, like, comment and share. Itu dah beza, kan. Jadi cara-cari makan pun dah berbeza, kan. Jadi kat situ saya rasa itulah yang antara yang saya rasa macam impak yang paling besar kat daripada saya lah. Daripada zaman yang agak lama, sekarang dah 36 tahun lepas, kan. Jadi saya rasa macam

0: Oh, gini eh. Kalau saya tak reaktif, saya masih lagi meletakkan jiwa saya untuk hanya rasa macam selesa dengan apa yang dah ada, tak berkarya, dia jadi stagnan lah. Dia jadi tepu. Jadi saya nak mengelakkan supaya saya jadi tepu dan dah tak relevan dalam industri. Apa jalannya? Kena berkarya lah. Jadi itu yang kalau tanya dalam studio tu masuk-masuk, apa rasa? Rasa dia rasa macam hiba, rasa teruja dan keseronokannya kerana dapat berkarya dan dapat nyanyi dalam keadaan usia dah bertambah. Usia dah banyak kan. Umur start 19 tahun nyanyi. Sekarang 19 tahun juga.
1: Masih maintain
2: muda lah sebenarnya bang,
0: Jangan
2: okay, jadi untuk lagu Rindu ni abang bagi kan, adakah ini berdasarkan pengalaman abang bagi sendiri, apa yang abang bagi rasai, ataupun mungkin ada cerita sepanjang ini disampaikan kepada pendengar ni abang bagi?
0: Saya lebih kepada menyentuh untuk kehidupan generalnya semua umat manusia lah. Kalau orang tu normal, dia akan ada rasa rindu. Rindu pada kucing dia, rindu kepada kenderaan yang dia dah memang suka, lama dah tak bawa, kalau ada banyak kereta. Ataupun rindu kepada sahabat andai, rindu kepada mak bapak, dan rindu kepada Allah SWT yang mencipta kan, kita kan. Jadi sangat besar lah skop dia tu. Maknanya apa-apa sajalah dan diasakan rindu.
1: Okey, bagi pendapat Abang Bagio kan, kenapa lagu yang bertemakan rindu ni lebih dekat kepada pendengar semua?
0: Sebab senang. Sebab dia punya konsep genre music dia sangat in trend. Dia dah tak boleh nak buat jenis konsep kenangan bersamamu kasih. Sedap lagu tu. Tetapi untuk pendengar yang baru-baru sekarang ni, dia orang nak cepat pick up. Dia orang nak benda yang cepat.
2: Fast pace bang.
0: Dia nak tunggu menong. Tunggu sedap kan lagu ni. Dah lambat ni. Tak boleh. Dia kena beralih. Jadi saya sebagai player, macam orang main bola lah. Kita kena apa ni, upgrade punya kemampuan dari segi berkarya. Itu je lah yang mampu pun. Tapi ada team. Macam saya cakap tadi, kena ada orang yang boleh create melody yang bagus, tulis lirik dan arrangement music dia. Saya tengok pun tadi kita punya geng yang iringkan saya
2: Combo RTM
0: gitu. Diorang pun kira ni pecah dara ni. Tak ada orang main lagi. Ni orang ni first time main ni.
2: Eksklusif.
0: Eksklusif lah. Tak ada tempat lain melainkan di sini,
2: KLFM. Nak tahu eksklusif kejap lagi di penghujung Zoom ini. Kita akan bersama Abang Bagio dengan lagu barunya Rindu, eksklusif di KLFM.
1: Jadi selepas ini kita ada lagi satu game Abang Bagio. Kalau nak tahu, anda boleh tonton game tersebut di Facebook Live KLFM.
2: Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KFM, Zoom In KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM, Zoom In.

0: FM, Zoom In.
1: Terima kasih masih lagi stream kami menerusi 97.2 MHz KLFM ini baru KL. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi Facebook Live KLFM, terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, dan kita masih bersama tetamu istimewa kita hari ini bersama Abang Bagio yang kini hari dengan singkat terbaru beliau, lagu yang berindu rindu.
1: Yeah.
2: Dan kejap lagi, insyaAllah, kita akan bersama Abang Bagio untuk bersama eksklusif live untuk lagu rindu tu, okay? Tapi sebelum tu lah, kita masih nak berbicara dengan sama-sama dengan Abang Bagio.
3: Boleh, kan?
2: Yelah, Abang dah lama lah. Dari tahun 90 Abang dah bersama industri Abang sampai ke hari ini 2026. Apa makna muzik dalam hidup Abang Bagio?
3: Muzik adalah terapi. Terapi kepada yang membuat, terapi kepada yang mendengar, dan terapi kepada siapa yang suka nak dengar muzik. Itu saya punya definition untuk saya lah. Pengertian muzik ni adalah sesuatu yang boleh menyebabkan orang tu boleh cari makan kalau dia berkarya, dan boleh buat dia cari makan kalau dia menyanyi, dan boleh buat dia cari makan kalau dia boleh mencipta lagu.
2: Banyak dia punya hikmah ya. Terapi, saya suka ya, terapi tu.
3: Terapi,
2: terapi.
1: Okey, apa yang Abang Bagio belajar tentang diri sendiri sepanjang karier seni ni Abang Bagio?
3: Kita perlu faham kalau dalam bahasa teater kita kena sedar ruang. Kalau dalam bahasa sebagai seorang manusia, kita kena sedar diri. Apa kemampuan yang kita mampu untuk buat, dan kita jangan buat benda yang kita tak faham. Baru kita boleh sustain dalam apa saja yang kita buat.
2: Okay, dan Bagio, kepada mereka kat luar sana yang mungkin baru nak berjinak ataupun nak mencuba nasib dalam industri muzik ni kan, apa nasihat Abang Bagio kepada mereka masih mencari tempat? Mungkin nak jadi seperti Abang Bagio, sustain nasihat untuk mereka.
3: Dia pertama sekali, kita kena pergi sekolah muzik. Kalau kita minat menyanyi, pergi ke sekolah muzik untuk kita perkemaskan kemampuan vokal kita tu. Kita tahu range vokal kita ke mana, di mana yang terbaik yang untuk boleh kita apa ni ketengahkan bakat kita. Pergi sekolah muzik. Kena keluar modal sikit lah. Lepas tu bagi penilaian untuk orang menilai apa sahaja yang kita punya bakat tu, dinilai oleh orang yang boleh menilai untuk kita. Maksudnya masuk pertandingan dan sebagainya kan. Kalau tak, kita perasan duduk sorang-sorang ingat macam kita bagus.
2: Yalah.
3: Kan? Dan yang paling penting sekali, disiplin. Disiplin dan juga tahu kita punya arah tuju tu, mana kita nak pilih. Kalau betul nak menyanyi, buat cara nak menyanyi. Kalau betul nak jadi musician, nak jadi seorang pemain gitar yang hebat, kena pergi sekolah muzik juga. Jadi keperluan tu sekarang dah tak macam dulu. Sekarang dah ada je mana-mana. Pokoknya duit.
2: Tapi betul Abang, sebab memang platform kan banyak. Contoh di TikTok lah kan, ramai yang boleh nyanyi kan. Tapi kalau nak betul tahu apa orang kata level sebenar tu, kena berguru jugalah Abang.
3: Dia kena bagi orang menilai.
2: Orang menilai.
3: Kita masuk, kalau walaupun saya tengok dalam medsos sekarang, di TikTok, orang dah semua nyanyi, banyak kedai karaoke yang tutup. Sebab orang dah boleh karaoke dekat dalam medsos live kan. Tetapi dengan keadaan yang menggunakan orang kata sound card untuk bagi nyanyian tu boleh sekian-sekian, rasa macam dengar sedap, apa benda. Tapi berbeza sebenarnya. Bila kita menyanyi dalam keadaan yang lebih serius, dengan live band ataupun secara open kan, iaitu dia punya kemampuan nyanyian tu kena double up lagi ke arah yang lebih tinggi lah.
2: Tak sama macam nyanyi kat depan kamera
1: Baik, bila kita tengok komen sekarang kan, ramai yang nak dengar lagu baru Abang Bagio ni. Baik, sebelum kita akhiri, jom Abang Bagio memperkenalkan satu lagi lagu persembahan khas untuk pendengar KLFM yang bertajuk Rindu.
2: Terima kasih kepada semua yang bersama kita sampai pukul 3 petang tadi. Dengarkan KLFM Zoom In, baik di frekuensi kami dan juga di live Facebook kami, okay? Dan jom kita bersama Abang Bagio untuk bersama akustik eksklusif untuk anda ni. First time ke?
3: First time.
2: Nampak tak?
3: Saya pun kena tengok intai-intai buat diri kan.
2: Okay, jom kita bersama Abang Bagio untuk lagunya Rindu eksklusif di KLFM Zoom In. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Bagio.
3: Sama-sama.

saya dan Pak Izzah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Kisah Cinta Kita Hafiz UM membawa kita ke pukul 3.56 minit petang. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL dan masih lagi dalam vibe Piala Dunia FIFA 2026. Ini dia sikit sorotan ringkasan mengenai perlawanan Australia versus Turki pada pagi tadi. Pagi tadi. Dan aksi pembukaan kumpulan D sebentar tadi menyaksikan kejutan apabila Australia cemerlang menundukkan Turki dengan keputusan penuh 2-0. Dan walaupun Turki jelas mendominasi penguasaan bola sepak sejak awal permainan, disiplin pertahanan pasukan menjadi kunci utama kemenangan ini. Mereka bijak menyerap asaskan dan menghukum kealpaan lawan melalui serangan yang efektif. Dan gol pertama di minit ke-26 ketika Turki asyik menyerang, Australia melancarkan serangan balas yang amat pantas. Larian lincah dan serangan dari sayap disusuli dengan satu rembatan padu terus membuahkan gol pembukaan yang sangat klinikal. Dan gol kedua pula pada minit ke-74, Turki cuba membangkit dan merobak taktikal di babak kedua untuk mencari gol penyamaan. Namun pergerakan berpasukan Australia yang lebih kemas dan tersusun berjaya merobek gawang sekali memastikan terus sisa kebangkitan lawan. Dan kesimpulannya untuk perlawanan kali ini, perlawanan ini membuktikan bahawa penguasaan bola bukanlah penentuan kemenangan jika gol memanfaatkan peluang. Taktikal serang balas dan kebal bertahan daripada Australia hari ini sangat-sangat sempurna dan memberikan amaran awal buat pasukan lain dalam kumpulan D. Jadi berhati-hati pasukan kumpulan D yang akan datang. Anda kena menghadap Australia yang sangat hebat ini. Okey, dan sekarang ini kita dah dengarkan orang kata sedikit ringkasan untuk perlawanan pukul 11 pagi tadi. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Antaranya kita ada lagu Janyan Syihal Zikir, dan ada juga lagu Casablanca daripada Nuha Bahrin dan Naufal. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Sending the eyes of the world. Nyanyian Ella membawa kita ke pukul 4.18 minit petang. Assalamualaikum buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL untuk 14 Jun 2026 hari Ahad ini. Tahukah anda hari ini adalah Hari Penderma Darah Sedunia? Jadi setitis darah yang didermakan mampu memberi sinar harapan dan menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Jadilah insan yang membawa perubahan dengan berkongsi anugerah paling berharga. Dan sebenarnya hari darah, Hari Penderma Darah Sedunia ni, marilah kita bersama-sama memupuk budaya menderma darah demi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan sejagat. Setitis darah demi kemanusiaan, demi darah selamatkan nyawa. Itu dia. Jadi kepada anda yang nak derma darah, nanti kita akan update dari semasa ke semasa dekat mana lokasi-lokasi untuk anda derma darah. Okey. Dan sekarang ini untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar akan masuk tepat pada pukul 4.42 minit petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan selepas itu akan menyusul utama 5 petang dari pusat berita radio RTM untuk anda semua. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dulu lagu nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Bunga Emas, Rolayan KL FM, Hujung Minggu KL.

Hi, Saibok Yusof. Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulau lah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok Budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan Rahmah Madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan, selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KL FM. Ini baru KL juga yang mendengarkan kami di RTM Click. Betul lah percuma masih lagi bertemankan Bella Chan di jam terakhir hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan seperti biasa, kalau fasa yang kedua jam terakhir, kita pastinya ada lagu untuk anda berhibur, lagu-lagu duet dan juga band untuk anda dengari. Dan kalau ada terfikir nak dengarkan lagu serta-serta, anda boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan Ikmal. Katanya nak dengar lagu 14, iaitu Berdua Bersatu. Terus layan KL FM. Ini baru KL.

101.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

cinta tak pergi Tomok dan Yana Samsudin. Rupanya Yana Samsudin ni juga menyanyi tau. Banyak juga lagu-lagu Yana Samsudin yang popular. Antaranya seperti lagu Hai Mami Jarum, Alah Hai Mami Jarum. Siapa tahu lagu tu pasti tahulah Yana Samsudin lah punya suara. Jadi kepada anda yang tak tahu lagi Yana Samsudin ni, mungkin kenal Yana Samsudin sebagai pelakon. Dia juga adalah seorang penyanyi yang sangat disegani, okay? Dan mengenai Piala Dunia, masih lagi kita dalam mood Piala Dunia. Saya seperti biasa, saya nak kongsikan kepada anda, ini dia fakta mengenai Piala Dunia. Dan ini adalah fakta undang-undangnya, ya. Pemain cedera mesti berada di luar padang selama 60 saat. IFAB mendapati ramai pemain menggunakan rawatan kecederaan sebagai cara menghentikan momentum lawan. Mulai Piala Dunia 2026, pemain yang menerima rawatan perlu berada di luar padang selama sekurang-kurangnya 60 saat. Hanya selepas itu mereka baru boleh masuk semula. Dan pengecualian, penjaga gol, kecederaan kepala, pemain yang akan mengambil sepakat penalti. Sepakan penalti. Dan kes yang melibatkan kad terhadap pemain lawan. Ini bertujuan mengelakkan taktik injury atau kecederaan yang disengajakan untuk melengahkan permainan. Itu fakta mengenai orang kata peraturan baru Piala Dunia 2026, okey? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya yang bertajuk Iris, lagu nyanyian Dato' Awi. Ini dia KLFM, ini baru kita.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Hujung Minggu KL di Kala FM. Ini baru KR, baru saja berlalu lagu Lagu Jiwa, Lagu Cinta, nyanyian Mawi dan juga Dato' M. Nasir menghiburkan petang anda. Baik, ini dia saya nak kongsikan mengenai Mad Nation ada keluarkan sebuah kenyataan mengenai sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti Met Nature untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi laman sesawang www.metnature.gov.my atau aplikasi My Cuaca. Okey, dan kepada anda yang nak buat aktiviti di luar tu, bolehlah tengok-tengok dulu Met Nature ni, elok ke tidak cuaca hari ni, panas sangat ke tidak, anda beritahu suhunya minimum berapa, maksimum juga berapa. Dan lagu Jiwa, Lagu Cinta itu menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini, 14 Jun 2026 hari Ahad. Bella akan kembali pada esok hari malam di Neon KL, Ini Baru KL. Tapi selepas ini saya akan memberi tugas seterusnya akan disambung oleh Alif Aiman untuk Hujung Minggu KL bagi fasa yang ketiga. Okey, dan sekarang ini saya nak tinggalkan anda semua dengan lagu Persua Lagi, nyanyian pelakon-pelakon dari filem Marah Marah Sayang. Jom layan hanya di KL FM, Ini Baru KL.

0: Berselingkuh.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Juga ayah-ayah ni pun, kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
3: Eh, asal anak lelaki je bola anak lelaki je bola.
2: Ha, macam ayah saya dulu, dia tekankan saya renang berirama.
3: Renang berirama. Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je, sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
2: Dengan badminton?
3: Ah, sebab apa? Sebab dalam court, tak dalam panas.
2: Oh,
3: iyalah. Tak terbakar.
2: Eh, futsal pun ke dalam court juga?
3: Ah, itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
2: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Ya, lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita telah menghiburkan kita pada petang ini dan bawa kita pukul 6.50 minit petang. Sekarang kita tengah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang akan menghiburkan anda sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Dan selamat petang juga kepada anda. Selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu anda dalam keadaan ceria-ceria selalu dan senyum-senyum saja semua, okey? Baik, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.25 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, melainkan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda dengan 1 jam dengan muzik tanpa henti, iaitu Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi. Dan pastinya anda terus mendengar kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini deh. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulau lah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dolar lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendewa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 14 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini. Daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam, saya akan menemani anda untuk malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta. Lagu rock, balada, rock kapak, rock sudu, rock garfu, rock pisau yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda selama 2 jam untuk pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Okey, jadi kita tak nak berbual panjang. Kejap lagi macam biasa kita akan bercerita sedikit tentang Piala Dunia FIFA 2026. Tapi tak apa, sekarang kita dengar dulu lagu daripada Ella bertajuk Tiada Tangis Lagi, menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1 Jam.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
2: Asal anak lelaki je bola.
1: Ha. Macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
2: Renang berirama. Tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
1: Dengan badminton?
2: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak panas. Nanti boleh tak terbakar.
1: Futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Zaman saya tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam? Malam masih

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Bintang 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, macam ni lah kita buat eh. Okay. Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
1: Itik tercekik, itik tercekik lah.
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: Panggil doktor.
2: Panggil doktor? Lok? Okey, itik tercekik dia dipanggil tersedak.
1: Tersedak?
2: Tersedak.
1: Awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
2: Yelah,
1: panggil doktor lah.
2: Tak panggil apa, panggil tersedak ke lah.
1: Oh, tersedak.
2: Tersekik, tersedak.
1: Okey, sampai sikit lah, kelakar gitu.
2: Okey.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KLF

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Hai, saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
4: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tunggu dia ketawa, alahai manisnya lawannya.
3: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada pagi ini. Dan pastinya anda bersama-sama kami bertiga ada Epi, Syafiq, Kulir dan juga Andiana.
4: Ya, dan sekarang ni Kulir nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh bagi kawasan Kuala Lumpur, Putera Jaya dan Shah Alam pada pukul 5.51 minit pagi, Syuruk 7.4 minit pagi, Zuhur 1.16 minit tengah hari, Asar 4.42 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan Isyak 8.41 minit malam.
5: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Dan kami ingin mengucapkan selamat menunaikan solat subuh untuk anda semua yang baru saja dengarkan KLFM.
3: Okay. Yeah. Baik, dan baru saja selesai perlawanan antara Belanda ataupun adalah juga Jepun, kedudukannya dua sama.
5: Aduh.
3: Boleh lah dua sama. Okey lah.
5: Sama-sama. Masih sempat lagi.
3: Masih sempat pun dah habis dah.
5: Dah.
3: Oh, ini itu highlight.
5: Okey.
3: Dan pastinya banyak lagi info tentang Piala Dunia yang nak kami kongsikan untuk anda. Ada Kopi Bola Pagi.
5: Ya,
3: betul. Dan juga 03-3097-972 kami nak dengarkan suara sokongan anda.
4: Ya, jadi kepada anda semua, nyatakan sokongan anda. Lagi-lagi game yang semalam yang dapat 7 tu.
3: 7-1.
4: Kita lagi 7 tu.
5: Dan Kurakau.
3: Ya, Kurakau.
5: Ya Allah, 7 dia bagi.
4: Ya.
3: Itulah, itu dah nambahkan dah pesta gol.
5: Epi muka je tak cukup tidur je ni.
3: Saya banyak masalah yang berlaku dalam hidup saya.
4: Awak memikirkan kenapa satu, kenapa dia tak lebih?
3: Itulah daya. Tak apalah, biarlah jadi rahsia lah hidup saya. Kita nak mulakan pagi ni dengan lagu ini persembahan Azrin Azhar dengan tajuk lagu Pujaan Malaya. Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

pecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ambil Tahu.
1: Baik, sobat, dah 19 minit pagi. Hazama baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Semacam Pandora. Saya dah cuba dah mulakan pagi dengan senyuman. Orang kata mulakan pagi dengan senyuman, tetapi tak mampu. Sebab yang paling penting adalah mulakan pagi dengan sarapan.
2: Bila
1: lapar, kita susah nak senyum.
3: Bila dah sarapan, barulah tersenyum.
2: Tapi ada juga yang dah lepas sarapan mengantuk pula.
3: Mungkin makanan yang diambil tu berlemak kot.
2: Mungkin berlemak, berminyak. Memanglah mengantuk lepas tu.
1: Apa, bagi dia makan minyak hitam. Apa minyak?
2: Awak ingat awak kereta ke? Untuk rakyat Malaysia ni kan, kita tak asing lagi kalau makan sarapan pagi dengan nasi lemak, roti canai, teh tarik kan. Tapi kali ni kita nak kongsikan roti kanai.
1: Roti kanai.
2: Kenapa saya sebut roti kanai? Sebenarnya satu benda yang viral dekat Malaysia dan luar negara ni, yang dinamakan roti kanai ni dari Jamie Tan. Jamie Tan ni dia masuk masa chef tau, antarabangsa. Dan dia buat roti kanai, dia sebut roti kanai di sana, dan dia menang.
1: Oh, dia menang
2: pusingan tu.
1: Apa beza roti kanai dengan roti canai?
2: Sebenarnya sama je, tapi disebabkan dia lahir kat sana, membesar dekat sana, jadi dia tak pandai nak sebut roti canai.
3: Biasalah kalau bahasa Inggeris ni, dia tukarkan C itu kepada sebutan K. Jadi bila dia tengok canai itu, dia tukar jadi kenai.
1: Jadi ada ke manfaat roti canai ni ataupun ada kekurangan dia ke?
2: Sebenarnya hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua 5 manfaat roti canai dan 5 kekurangannya. Manfaatnya, kita cepat beri tenaga, mengenyangkan, murah, mudah nak dapat dekat mana-mana pun, sedap dengan kuah dal kan. Dal ni memberi manfaat juga kepada kita, dan sesuai bila kita sibuk.
3: Sebab senang nak dapat ke mana-mana. Apa pula kekurangan roti kanai?
2: Kekurangannya tinggi kalori, banyak minyak, rendah serat, kuah boleh masin kalau terlebih. Biasalah kalau order dekat mama ataupun kedai apa ni, tepi jalan tu kan, kadang-kadang kita terlebih masin kan. Dan yang terakhir, mudah terlebih makan.
3: Sekeping
2: tak cukup. Dua keping tak habis lah pula.
1: Ada dulu masa saya belajar dulu, ada cikgu cakap makan roti canai ni, lepas makan roti canai kita kena lari sekurang-kurangnya 2 pusingan dekat stadium tau. Untuk membakar kalori je tu.
3: Tapi sebenarnya apa-apa saja yang kita ambil ni kenalah berpada-pada. Kalau sedap, makan sikit-sikit. Astagfirullah, merasa tu okey.
1: Macam saya pagi-pagi roti canai saya pakai separuh je.
2: Separuh
1: saya buat malam.
3: Menipu.
2: Awak kena tahu Fi Syafiq tengah dalam keadaan jimat.
3: Dan nak diet.
1: Diet. Jadi untuk anda pagi-pagi ni jangan drama sangat. Senyum sikit. Dan ini lagu sebab drama band, Drama Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: lebih mula pagi.
1: Baik, setiap pagi sepanjang berlangsungnya Piala Dunia ini, kita ada Kopi Bola Pagi dan pastinya kami akan berikan info-info serta trivia-trivia mengenai Piala Dunia 2026.
2: Ya, dan hari ini Jerman berpesta gol. Kuraku terima pengajaran berharga.
3: Dan pasukan bola sepak gergasi dunia ni dah bertemu dengan pasukan Kerdil. Pasukan ni memang dia kata dia punya penduduk dia kecil je. Dan keputusan perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia kali ini menyaksikan satu pertemuan yang berat sebelah namun penuh dengan drama taktikal dan gergasi Eropah. Jerman mengesahkan dominasi mereka dengan kemenangan besar 7-1 ke atas wakil Caribbean Krakow.
1: Saya minat ni The Pirate of Caribbean tu kan. Okay, dan analisis perlawanan kelas tersendiri versus semangat juang. Walaupun di atas kertas ramai sudah menjagakan kemenangan berpihak kepada juara dunia 4 kali itu, keputusan 7-1 tetap mencuri perhatian. Dan ini antara analisis ringkas mengapa perlawanan ini berakhir dengan keputusan yang begitu besar.
2: Ya, dominasi total clinical finish jentera serangan Eropah ternyata berada pada tahap yang berbeza. Dan setiap peluang keemasan diterjemahkan kepada gol dengan penyelesaian yang cukup tajam dan corak permainan hantaran pendek yang pantas, one touch passing, gagal dikekang oleh benteng pertahanan lawan.
1: Maksudnya kalau berlaku tu yang pasir-pasir tu passing. Passing ke passing?
2: Passing
1: tu siapa?
3: Okay, dengan jurang kualiti yang ada, barisan ke juru latihan pemenang mengambil peluang lah untuk menguji variasi serangan termasuklah hantaran lintang tinggi dan larian deras dari sebahagian sayap.
1: Okay, dan pastinya satu gol pembuatan Krakow di sebalik asakan bertali arus. Pujian harus diberikan dia kepada pasukan kebiasaan tersebut kerana mereka tidak bermain secara bertahan total ataupun orang cakap park the bus lah. Dan sebaliknya satu gol yang berjaya dijorengkan adalah hasil daripada serangan balas pantas yang mengeksploitasi kelekaan benteng pertahanan lawan yang terlalu mendedahkan ruang di belakang ketika asyik menyerang.
2: Ini dia kesimpulan kita punya perlawanan 7-1 ni. Bagi Jerman, 7 gol ini adalah suntikan moral yang besar untuk fasa yang seterusnya dan amaran awal kepada pencabar lain. Bagi Krakow, bolos 7 gol memang pahit untuk ditelan tetapi berjaya menembusi gawang sebuah pasukan elit dunia di pentas Piala Dunia adalah satu memori dan pengajaran yang cukup berharga untuk kemajuan bola sepak mereka.
3: Sebab Krakow ni pun dah sendiri mencipta sejarah kan, menjaringkan gol pertama mereka dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia untuk tahun ini.
1: Ada bertanya Krakow ni kat mana? Tiba-tiba dengar Krakow ni kan. Dia macam ada macam Belanda sikit, masa ada macam Spanyol sikit macam itulah. Dia tengah-tengah je itulah. Dia dekat Kepulauan Caribbean.
3: Yang kita selalu tengok cerita Pirate of Caribbean tu.
1: Apa nama Captain? Apa nama dia tu?
3: Jack Sparrow.
1: Sparrow. Ada orang kampung nama Dan tu. Ada orang kampung nama Jack Sparrow tu.
3: Kalau tengok game ni patutnya pakai mata sebelah.
1: Pakai mata sebelah lah yo. Kejap lagi kita nak kongsikan apa yang tular, apa lagi apa-apa yang menarik lah. Dan sekarang ni kita nak dengar lah lagu ni 2010 punya FIFA World Cup song lah eh. Persembahan Shakira juga Fresh Ground dengan tajuk lagunya Waka Waka.
3: Rentak bagi ke
1: ini baru ke

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, kalau dekat luar negara namanya Rihanna, mm-hmm. dekat Malaysia namanya Suhana.
1: Suhana
0: ada juga Jaizi.
1: Suhana bawa payung.
0: Suhana bawa payung je nama dia.
2: Okay, jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami menerusi radio anda di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Apa kata anda singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik 3 video tular, mm-hmm. di mana hari ini betul-betul kelakar-kelakar lah.
1: Video dia macam-macam. Ada tiga video ni. Video yang paling mencuit hati ni, macam mana parents tu, bapak dia nak cakap dengan anak, macam nak jelaskan apa yang anak dia tanya tu.
0: Betul lah, kadang-kadang budak-budak ni bahasa dia suka kita fahami.
1: Dia memerlukan kesabaran yang lebih tinggi lah.
0: Betul. Bukan saya budak-budak, kadang-kadang kulit cakap saya pun saya tak faham apa dia cakap.
1: Sebab dia masih kecil. Budak-budak lagi.
0: Okay. Dan juga ada cerita mengenai, ingatkan adik ni nak bersilat, rupanya dia berjoget pula kat situ.
1: Ini mesti menurun perangai mak pak dia.
2: Ya, lagi satu ada cerita tentang bola.
0: Dapat bola tu?
2: Nak sepak, tahu-tahu bola ni hilang.
1: Power sangat tendangan emas dia tu.
0: Yalah, saya tengok juga ada konten TikTok juga. Bila tak cukup tidur, ingatkan sepak bola punya sepak batu. Betul.
1: Sepak batu. Okey, nanti selepas berita utama 7 pagi kita kongsikan apa yang tular sebentar nanti.
0: Dan sekarang ni lagu Semat SE12 ya, walaupun mungkin seseorang itu dah ada berpunya, tetapi kalau dah suka orang lain, tinggalkan power tu, pergi bersama orang lain.
2: Mana boleh?
0: Tak boleh tu.
2: Boleh ni? Tak boleh.
0: Tak apa, selagi belum kahwin, masih lagi boleh memilih.
1: Masih lagi mempunyai peluang.
0: Masih boleh berpeluang. Yang pastinya, apa nama, bila kita mencuba seseorang dah berpunya, dia punya saingan satu je. Kalau orang yang tak berpunya, dia punya saingan ramai.
2: Macam tu
1: Menarik. Tak baik rampas kasih orang.
0: Ini dia ST12, Puspa, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
4: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya maksud. Kalau tidak, keanekaragaman tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan muafakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
3: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
4: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
3: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan 3 fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
5: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
3: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
0: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
3: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
6: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
3: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
7: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
3: Hasrul Nizam Syar.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: girl.
1: Baik, sebab 7.15 minit pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pastinya memulakan bagi anda bersama-sama Rotak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. QPN temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, kepada anda yang sedang memandu ini, Kulin nak kongsikan info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari UPM dan Balakong ke Tol Mines, Salat Selatan ke Pusat Bandar, Istana ke Jalan Istana, dan cuaca pagi ni sangat baik sebenarnya. Jadi kepada anda semua, kalau anda melalui jalan yang trafiknya agak luar biasa, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
3: Ya, dan semestinya demam Piala Dunia kian terasa. Anda boleh saksikan semua perlawanan secara langsung di TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik, dan ikuti semua platform media sosial RTM dan juga KLFM untuk mengetahui berita terkini, keputusan, sorotan, analisis dan sepanjanglah Piala Dunia FIFA 2026.
1: Dan pastinya demam itu datang sampai ke konti ini. Kami juga menggunakan ataupun memakai jersey bola sepak kemarin kami macam negara mana ni kan.
3: Kalau saya memang penyokong Jepun. Tapi hari ini saya pakai jersey biasa je lah.
1: Jersey biasa je lah.
3: Hari itu tak masuk lagi.
1: Macam Kulin. Kenapa awak sama dengan saya?
2: Tak, saya memang minat Spain. Zaman-zaman waktu Octopus dulu tu.
1: Waktu Octopus? Octopus bermain dengan Spain?
2: Bukanlah. Zaman Octopus
3: meramal
2: kan. Jangkakan siapa yang akan menang waktu itulah.
3: Tapi tahun ni tak keluar lagi kan, binatang haiwan apa untuk meramal
1: tu. Itu ni yang kucing tu bukan?
3: Kucing? Kan. Yang mana?
1: Yang dia meramalkan masa depan saya tu.
3: Itu AI.
1: Oh, tak, saya ingatkan Kulin ni macam stok saya. Tiba-tiba saya pakai Spain, dia pakai Spain.
2: Tak. Lambat.
3: Memang ramai penyokong Spain lah saya tengok. Saya pergi ke shopping mall kan, tengok ramai yang memakai jersey Spain, Argentina. Macam kita punya KBI Encik San, penyokong tegar Argentina.
1: Saya sebenarnya nak beli jersey Krakow. Tapi tak ada. Saya cari tak jumpa.
3: Tak ada. Sebab dia sikit sangat penduduk dia.
1: Tak ada keluar.
2: Tapi sebenarnya saya tengah cari jersey Korea.
1: Korea.
2: Sebab warna pink tau. Cantik. Tapi itulah, bila cari-cari tak jumpa-jumpa. Kenapa?
1: Jumpa-jumpa tak? Sebabnya mungkin kurang popular.
3: Kurang popular.
1: Bukan maksud saya, negara tu besar. Tapi orang tak ramai tak cari. Mungkin tahun depan ataupun akan datang ada jersey-jersey macam tu.
2: Saya cari sebab pemainnya hello-hello.
1: Pemainnya hello-hello. Ada seorang tu je muka macam saya sikit.
2: Alamak, tak jadilah.
1: Baik, sebab sini kami nak kongsikan apa yang tular. Tiga video tular yang kami dah buat naik di Facebook kami untuk waktu ini. Kita berhibur terus dengan lagu ini, persembahan Haziq Rosby dengan tajuk lagunya Nur Syafiq.
3: Nur Lela. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: guess you moved on really easily.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Olivia Rodrigo dengan tajuk lagunya Good For You. 7.29 minit pagi.
3: Baik, kepada anda semua, kami dah pun muat naik 3 video tular di Facebook LFM. Jadi singgah-singgahlah komen. Sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang pertama. Berkenaan dengan adik ni, mungkin dia pertama kalilah tengok perkataan perabot. Lepas tu dia tanya ayahnya, ya, perabot tu apa?
2: Bukan perabot, perabot tu apa?
3: Perabot. Ingatkan bot.
2: Apa dia?
3: Ingatkan robot ke bot ke kan?
4: Mungkin dia baca signboard dekat jalan dalam kereta. Situasinya anak dengan ayah ni, dia tanya bapak dia, ayah apa tu perabot?
2: Perabot
4: apa?
2: Itulah perabot ni yang saya tahu saya macam cerita boy-boy dulu lah. Apa spera? Power spera. Power spera dia ada perabot. Awak tak tengok.
4: Saya tak tengok.
2: Macam kulit tengok. Ni
3: saya tengok, kan?
2: Ni support saya sikit.
4: Okay, dan kanak-kanak ni perbezaan tahap mereka ni, pemahaman dan cara nak mereka berkomunikasi dengan ayah tu, kita kena cepat tau. Apa yang mereka cakap ni, kadang-kadang nanti kalau dia tanya kita, kita tak dapat jawab, nanti dia cakap alah itu pun tak tahu.
2: Betul lah. Macam anak buah saya. So dia, saya balik kampung kan, lepas tu dia dia panggil saya, Pak Long nak pergi kedai pakcik. Kedai pakcik? Kedai pakcik mana kau ni? Lepas tu saya pergi dekat bandar lah, masuk dekat Segamat. Lepas tu dia kata, tu kedai pakcik tu, saya tengok rupanya tu kedai makanan segera ayam tu, yang ada gambar pakcik kat depan.
4: Atuk tu ingatkan dia ada pakcik baru.
3: Yelah,
2: kedai pakcik. Faham kan?
3: Faham.
2: Okay. Baik, itu dia alkisahnya mengenai video tular yang pertama. Dan sekarang ni kita nak terus beribadah gaul ni persembahan Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Lebayun Tari. Dan sebelah sini kami akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okay, terus layan Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu lagu yang dicipta oleh Master G, liriknya pula oleh Azmel, lagu bersamaan Nofik dengan tajuk lagunya Tiga Malam Tanpa Bintang.
2: Ya, dan sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang pertama berkenaan dengan adik ini. Dia tanya akhirnya apa tu perabot tu apa? Ayahnya pun terfikir-fikirlah, rupanya perabot.
3: Nasiblah sel otak bapak ni cepat berhubung. Dapat tangkap. Ada tu ceritanya, anak tu tanya, jalan ramai. Rupanya salah baca, jalan damai.
1: Jalan apa? Jalan damai?
3: Jalan ramai. Dia sebut jalan ramai, rupanya jalan damai.
1: Tu jiran-jiran, anak jiran saya kan, dia pergi dekat klinik gigi lah. Lepas tu dia kata, memang semua klinik gigi nama doktor dia Syukri ke?
2: Kenapa?
1: Rupanya bukan Syukri. Surgery.
2: Jauh pergi. Baik, sekarang ni kita nak baca komen-komen yang telah pun ditinggalkan oleh anda semua. Kita ada hash. Anak aku sayang gila sungai kita. Jam juga. Weh, rupanya sayangilah sungai kita.
1: Sayangilah sungai kita.
3: Dia macam cara Gen Z lah tu. Okay, ni komen daripada seorang ambivert. Dia kata, ni scene Transformer mana pula ni? Decepticon, geng Autobot, apa lagi? Perabot yang mana?
1: Perabot ini kalau Transformer tu ada tiga ke empat Transformer.
3: Ada banyak Transformer.
1: Ni yang kelima lah. Dia versi pergaduhan dekat planet Marik pula. Okay, ada juga Azharul Amri. Anak saya masa baru balik dari overseas, saya kerja dekat Qatar untuk 6 tahun katanya. Nampak Saint Awas, dia tanya ayah, a was tu apa?
3: English ini yang pentingnya. English education.
2: Ini bukan Melayu-Melayu punya lidah dia.
1: Macam awak lah.
2: Mana ada. Dan ada juga daripada Cik In A, katanya anak saya tiba-tiba sebut clear. Clear tu apa? Dia kata tadi ada tulis depan sikit, dia tunjuk. Oh, tu kek lah.
1: Dia baru balik ni. Kalau tadi baru balik Qatar, dia baru balik Kedah. Clear semua.
3: Dia sangka clear water, tak ada boya. Ini komen daripada Mofit. Dia kata, first dalam kepala otak aku nak bagi tahu dia, ayah dia tu power spera dalam Boboiboy.
1: Dia cakap tadi tu. Yelah, power spera. Dia macam-macam, ada Autobot lah, Monobot lah,
3: Perabot.
1: Itulah ya, kalau ada anak-anak yang mungkin nak bercakap dengan kita, kita cuba fahami mereka.
3: Betul. Sebab cabaran nak bercakap dengan anak-anak ni, memang limit dia tak boleh dijangkau lah. Orang kata kadang-kadang dia cakap lain, kita faham lain. Tapi kena perlukan kesabaran yang tinggi lah. Sebab anak kan.
1: Betul.
3: Kalau dia lagi apa dia tanya tu, kita jawab je lah.
1: Ya, bukan saja kita kena faham bahasa anaknya. Macam suami pun kena faham apa yang dia katakan oleh isteri.
2: Tapi selalunya kalau anaknya cakap terabur, maknya je faham tau. Maknya je. Kalau tambah ayahnya, tak faham dah ayahnya tu.
1: Tahu tak kesepitan seorang suami macam mana? Nak faham anak, nak faham isteri. Faham tak macam mana perasaan seorang suami?
2: Itulah tanggungjawab.
1: Itu bukan tanggungjawab tu. Cakaplah bahasa kami mudah faham.
3: Tanggungjawab tu bukannya nak bagi duit, bagi nafkah. Memahami tu
1: memahami pun benda lah. Itulah. Ya, nasib seorang suami macam mana. Baik, kita nak beralih ke video tu lah. Yang kedua, ingatkan nak bersilat tetapi rupanya berjoget dia.
2: Okey, kan dekat tengah-tengah tu kan ada macam kapet kan untuk pengantin lalu. Dan adik ini betul-betul berdiri kat tengah-tengah kapet tu, daripada gaya dia awal-awal macam nak bersilat. Rupanya berjoget kemain
3: Selalunya orang buat silat bunga lah depan pengantin. Muzik tu pun dah macam nak menari, nak bersilat. Rupanya adik tu joget.
1: Dia keluar pula lagu Dato' M. Nasir tau. Kesan ni sekali M. Dato' Kilar kau. Okey, lagu bersama Amira Osman, jaga-jaga. Selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Terus layan Rontak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Apa yang itulah?
1: Ya, lagu sebarang Teddy Swim dengan tajuk lagu je Lost Control. Ini adalah Rentak Pagi KL.
2: Ya, dan seperti biasa kita nak sambung lagi apa yang itulah video yang kedua berkenaan dengan Nadir ini. Ingatkan apa silat? Rupanya menari ni tengah-tengah tu. Comel je dia.
3: Memang comel lah di hadapan pasangan pengantin. Okey, ni komen daripada Jasmine. Dia kata simpan video ni. Dia kahwin lagi, request buat balik.
1: Kecil-kecil comel lah bila dah besar. Lain macam pula nampaknya kan. Baik, yang kedua daripada Q14 katanya mesti anak nombor 2 ni. Selalunya panggil pelik-pelik ni dikaitkan dengan anak nombor 2. Tak anak nombor 2, Oyen.
3: Betul-betul je yang selalu buat masalah.
2: Dan sekarang ni kita ada komen daripada Kak Raja Property Johor. Wah, panjang betul. Aduh, last minute dia tukar genre. Confirm tak datang rehearsal ni.
3: Tak datang ni. Orang so silat dia joget pula. Okey, ni komen daripada Crazy Cat. Dia kata tiba-tiba rasa kecewa mengharapkan sesuatu yang tak pasti.
1: Ya, betul lah.
3: Tak pasti.
1: Tak pasti. Kita mengharapkan silat. Tiba-tiba berjoget pula dekat situ. Okey, daripada Safawi ni katanya, aku dah semangat tau bila muzik Dato' M. Nasir dah keluar. Sekali macam gitu je kau bagi, dek.
2: Orang kata menarik perbuatan kita ni mengikut lagu. Betul lah, dek ni buat ikut lagu.
1: Apa pula? Lagu Dato' M. Nasir lagu silat tau.
2: Seterusnya lagu Senyum lah.
1: Kan. Aku tak tengok ni. Lagu Tengok gitu. Apa nama? Bila itu hari kan? Itu hari. Saya pernah, saya ada background silat juga.
3: Bila silat apa?
1: Saya ada silat cekak.
3: Silat cekak, okey.
1: Apa nama? Bila sepupu sekawin tu hari, saya pun nak tunjuklah semangat saya punya nak bersilat tu kan. Lepas tu saya backflip lah. Backflip saya, muka saya terjatuh atas ni tau. Hidung saya berdarah. Saya bangun, saya cover, saya silat balik. Walaupun hidung berdarah tu.
3: Lepas tu apa? Payment tak dapat, malu dapat.
1: Malu dapat, apa semua dapat lah. Lepas tu kawan saya pula sambung. Kawan saya silat-silat, tiba-tiba dia hilang. Saya cari mana dia pergi. Rupanya kat situ ada ni, ada pentas tinggi, dia jatuh ke bawah. Orang cari-cari tak jumpa. Rupanya dia kat bawah.
3: Orang sebab persembahan je. Bukan nak masuk pertandingan.
1: Itulah.
3: Sudah.
1: Apa nama, dia daripada persembahan silat jadi persembahan kelakar pula situ. Itu momen yang terindah, orang ingat lah. Macam kulit nanti kalau nak kahwin, awak nak buat, also buat persembahan apa?
2: Saya nak konsert.
1: Buat konsert?
3: Ingat ni nak buat flash mob, nari ramai-ramai. Tak ada?
2: Tak ada. Yang ni saya akan panggil macam band ke, ramai-ramai. Masing-masing mosh dekat depan.
1: Saya boleh nyanyi. Saya boleh nyanyi.
3: Boleh nyanyi.
1: Saya akan datang dekat apa nama awak punya apa? Kenduri.
3: Tapi awak suruh dia buat persembahan, bukan kenduri dia.
1: Kenduri dia.
3: Kenduri dia.
1: Lepas tu saya buat persembahan, saya nyanyilah Pelamin Angan Kemusnah.
2: Dah tahu dah tu lagu yang awak nak tuju dia tu.
3: Ada jawapannya.
1: Jawapannya apa?
3: Tenda biru.
1: Tenda biru. Okey. Baik. Dan selepas ni kami nak beralih pula ke video tolak yang ketiga mengenai ada kaitan juga dengan Piala Dunia ni. Sepak bolanya terpergi terbang ke jauh.
3: Itu namanya tendangan bola power.
2: Kalau dekat masih lagi boleh kutip. Ini kalau dah jauh-jauh tu, siapa yang nak kutip?
1: Sabar-sabarlah, kejap lagi kita fikirkan. Sekarang ini kita nak berhibur terus dengan lagu ini bersama Alif Sata, Cukup Indah. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: apa yang tular?
1: Baik, ada yang katanya sedang buat kereta sambil-sambil membuka jendela, sambil-sambil membuka tingkapnya untuk mengambil udara yang segar.
2: Ya, ambil udara yang segar tak apa. Jangan hembuskan udara asap tercemar.
1: Ya. Itulah kadang-kadang dalam kereta tu dia melepaskan sesuatu yang tidak sepatutnya. Lepas tu bau dan macam-macam, dia buka tingkap.
3: Tapi okey je sebenarnya.
1: Apa yang okey?
3: Yelah, nak buang bau-bau yang macam-macam ni. Lagi-lagi sekarang musim durian kan. Beli durian kat dalam kereta, lepas tu takkanlah nak terperuk je kan. Mesti nak buka tingkap je kan.
1: Kalau seorang-seorang tak apa, kalau ramai-ramai dalam tu udah jadi apa kat situ. Okey, dan waktu ni kita nak masih lagi berbicara mengenai video tular. Dan kita